0: Okey, kelas. Kau kan saya bogok di dalam kelas saya. Alah, cendong. Cendong. Oh, Bitoy. Angkun dia ke Bitoy, gak bogok kah?
1: Dili sir ka na, Roy. Gikuyugan talang kag tindog. Kay ikaw ramang gudusa.
0: Pandabay. Oh,